Cinta tenor kandatan kusab segan pegam dam noasun neo min petetet FM maktekoi.com.